0: kolela panya nyundo ba kototo mono kapulpa palo nyanang mono milkale mono panking ongubai inanji janko nyanga balanya nganana pulkara kolendako nganana onjore nganyi anang uwinki panya nganyako panya onkupai nyanga japanya kolendako nyundo huyare ngonyala banya ka nyundo ba kororo mono alo koro onngoja mono pangi banya ka onkuko panya anang ungananyi banya pika jara nyananjala anang uwinki kinyanga jangananyi panya onkupai nganyako ka jingu nyundo chichikulope yango bala chilpi kongawara pampa nyundo punganyi panya onkupai nganyako chingu nyundo wea balya balya nyinanyi nyundo bwaltango konpo nyundo ba anangu ngora chutanguro ngaranyi panya ungupai ka kolenma nyundo ba ungupai ka pulka kolela nyundo nya ato nyumananyi nyanga balo njara wanga jak kolokolo panya kolela nyinara wanka nyundo bwaltawan nyanga balo nyabanya kototo jara ka pulpa monopanki milgale jara kanyundo chingu mukuranganyo peroko mulap nindiri ngonjako nyangatara nyawa panya www.townightlife.gov.au nyundo chingu onjuranganyo wanganjako Dr. Nyundo bana clinic orara project nyangaja ngalya jono panya organ mono tissue authority
1: Chidanga, Sharingan and Jigalong, BRK 98.1 FM.

0: gua aja. Oh. Ngalan lo gua antingin.
1: Nih. Bayang kaluan jenak. Kurang kurang.
0: Yo. Almin gua mbak pulo.
1: Nih.
0: Almin belak. Warannya meng almar umak.
1: Tuh harpa lalpun.
0: Yo.
1: Ya.
0: Muning belak gue dah muning yang jalan jual gua mak muning ya. Wih. Garong banjir ya.
1: Yo.
0: Yo.
1: Tandung macam.
0: Yo. Ma.